0: kunyala no kuma mweni hiere la bahwela
1: kaya mota
0: arika kunyana mapuheriala no kumeni hie
1: kaya mota
0: arika frigote no no kalende pendenti
1: kaya mota
0: kera mono na frigote no lelo hopo wa
1: kaya mota
0: mamona mukunya viraka mawa.

0: Enkela ka o lela ni bana nawe khani phi yan lena khala kararo antuna o lela ni twene neyo
1: o fine producer.
0: Mulopana omusivela mreteli. Mulopana omusivela okala woma aleleya. Nohima wopacherani wemiteko yewira kahiyano wira manyakunya kwa nohi kale vatokoni. Mtokoni vaniwa huirwa orikarika etoko oriria mamasi orikarika. Masi sikaleke milatu sintaleleya. So kala milatu sinruhela mashaka vatokoni vati. Wokalo nyekulihana onru hamali vatokoni vati. Ireta kuhina mala. Etala vatokoni vati kuhina mala. Masi musuru kupanyiwaka vatokoni vati. Musuru kunamu iromu ye haseya. Maha wowe erisiki ilikeniki la tupuroli. Enimu iromu omoliwa. Yomoliwa kaniyano ya tiana. Mahawo hipavela komaliha.

0: Sova meka Kere sai Vintitoshi Yaro mojela Owara kinoko kela Nyuko wiwa ni waka wira mokane shitiki Kahi isheshe Minto go kere sai va meka Mkebahe meruku
1: Nahara por busan
0: Mwapara eye nyolo mpia kavole Orie sai yole Mikiria kiri mahala va Monyanya tokovo.